0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Dokter biasanya paling pintar mengobati orang lain. Ya memang tugasnya, kewajibannya adalah membantu orang yang sakit menjadi sembuh. Tetapi bagaimana kalau diri sang dokter yang sakit? Nah, ini muncul dalam pepatah Taiwan hari ini. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Nah, saya tadi menyinggung mengobati orang lain. Mengobati orang lain, tayinya?
5: Ipe, atau ipi.Ipi
4: mengobati orang lain mandarinya,
5: 帮人治病，帮人治病。
4: Jadi 帮人 membantu orang 治病 mengobati sakitnya. Jadi mengobati orang lain di sini 帮人治病. Dan bagaimana dengan diri sendiri yang sakit?Diri sendiri sakit dalam tainya.
5: Zube. Atau zubi. Zubi.
4: Diri sendiri sakit.
5: Zizi sengbing.
4: Artinya yang sakit adalah diri orang itu sendiri. Sekali lagi, bagaimana kata mengobati orang lain tadi?Ya, kadang juga ada yang mengatakan kanping. Kanping juga merupakan diagnosis. Jadi, kalau ciping di sini lebih menjurus pada sesuatu yang sudah memberikan pengobatan. Tetapi kalau untuk kanping, biasanya kalau kita berkonsultasi ke dokter yang sedang berpraktik, maka ia belum memberikan obat,Maka di sini kita bisa mengatakannya kan ping. 这个医生好多人去看病 Dokter ini banyak pasiennya. Nah, berbeda sekali bukan kalimatnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan dari nuansa budaya bangsa yang menggunakan kata-kata itu tadi. Jadi, 这个医生有很多人去看病。Artinya dokter ini banyak pasiennya. Tapi saya juga bisa menggunakan kalimat ini. 这个医生有很多病人。这个医生有很多病人。Dokter ini banyak pasiennya. Jadi ini merupakan terjemahan yang klop. Tapi yang tadi, 这个医生有很多人去给他看病。Jadi banyak orang yang memeriksakan dirinya ke dokter ini.Dan alias sama dengan dokter ini banyak pasiennya. Nah, tentang kata 治病 tadi, ini adalah pengobatan. Nah, berasal dari kata kerja 治療, pengobatan. Jadi, kalau 治療 bisa menjadi kata kerja, juga bisa menjadi sebuah frasa nomina.Jadi pengobatan adalah nomina, 是一个名词。可是治疗呢，也是可以是一个动词。所以如果是治疗是动词的话

0: 话呢，那印尼文是 mengobati mengobati， 因为 pengobatan 是名词，动词呢 mengobati。memeriksa memeriksa 可以讲成什么呢？诊断诊断。Doctor sedang memeriksa pasiennya， 医生正在看病， bisa begitu。Jadi kan di sini walaupun berarti melihat tetapi bisa berarti memeriksa untuk profesi seorang dokter. Nah, bagaimana dengan cici sengping? Artinya dirinya sendiri yang sakit. Nah, kalau dokter sendiri yang sakit bagaimana? Coba kita simak pepatah Taiwannya.
1: Taiwan 谚语：医生能医病，自病无能医。医生能医病，自病无能医，形容医生善于医人，却拙于医己。
0: Pepatah Taiwan ini melukiskan dokter yang ahli dalam mengobati orang lain, tetapi kalau dokter itu sendiri, dia sendiri tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Jadi mengapa bisa demikian?Nah, nanti akan muncul jawabannya dalam makna cerita. Nah, padanannya dalam pepatah Mandarin.
1: 中文谚语，医者善于医人，拙于医己。医者善于医人，拙于医己。
0: Biasanya, dokter selalu mendapatkan cara tepat untuk mengobati pasiennya. Tetapi ketika ia sendiri yang sakit,Ia tampaknya menjadi bodoh, tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sejanda sayang ma, apakah benar seperti yang dikatakan demikian? Nah, ada sesuatu di balik semua ini. Nah, tercantum dalam makna ceritanya. Seorang dokter ketika mendiagnosis pasiennya, selalu bersikap tenang, berkepala dingin.Mencari penyebab sakit dengan pelan-pelan dan mendapatkan solusi obat apa yang paling tepat. Kecuali memang sedang menghadapi pasien yang sudah tidak bisa ditolong lagi karena penyakitnya sudah sangat parah, maka dokter akan angkat tangan. Jika tidak, dokter selalu bisa mendapatkan cara untuk menyembuhkan pasiennya. Lalu, ketika sang dokter sendiri yang jatuh sakit,Dirinya mudah gusar dan tidak sabar. Maka dengan gejolak emosi yang tidak tenang ini, ia sulit mendiagnosis dirinya sendiri dan bahkan ia tidak berani menggunakan dosis besar untuk mengobati dirinya sendiri. Kalau ke pasien, ia berani memberikan dosis tertentu bahkan sangat besar, tetapi kepada dirinya sendiri, sang dokter tidak berani.Itulah sebabnya kalau dokter sakit, ia sering mencari dokter lain untuk mengobatinya, mencari bantuan dokter lain. Ya memang dalam praktiknya, teman-teman saya yang dokter juga demikian. Ia tidak berani, bahkan disarankan untuk operasi pun ia tidak mau. Mungkin sebagai seorang dokter, ia tahu benar bagaimanakahRisiko dari suatu operasi. Jadi semakin banyak tahu, maka akan semakin penakut. Teman-teman, kita simak kembali apa saja yang kita pelajari hari ini. Mengobati orang lain dalam tainya.
1: Ipe, ipe, atau ipi, ipi.
0: Mengobati orang lain mandarinya.
1: Bang ren zhi bing, bang ren zhi bing.
0: Jadi, pang ren, membantu orang, zhi bing, mengobati sakitnya. Jadi, mengobati orang lain di sini, pang ren zhi bing. Dan bagaimana dengan diri sendiri yang sakit? Diri sendiri sakit dalam tainya?
1: Zu be, zu be, atau zu bi, zu bi.
0: Diri sendiri sakit.
1: 自己生病。自己生病。
0: 自己生病。Artinya, yang sakit adalah diri orang itu sendiri. Sekali lagi, bagaimana kata

0: Inilah Radio Taiwan Internasional.
1: Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia dengan acara Info Kita bersama saya Aditya Nugraha di sini, yang seperti biasa bakal berbagi nih, berbagi berita ataupun informasi ataupun juga nih ya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya. Dan untuk hari ini Kak Aditya juga sudah menyiapkan ya satu berita yang perlu kita perhatikan, yang mana ada satu PMA yang hilang kontak ya, yang ada di Kaohsiung sana, yang kabur ketika diperiksa, kemudian didenda sebanyak $122,400 atas sejumlah pelanggaran lalu lintas ya teman-teman ya. Jadi seorang pekerja migran asal Vietnam ya bermarga Nguyen yang berstatus hilang kontak ya, yang ada di Kaohsiung sana, itu kedapatan mengendarai sepeda motor sembari berkeliling di jalanan. Kemudian polisi yang melihat si Nguyen ini menerobos lampu merah, kemudian memintanya untuk menepi guna menjalani pemeriksaan ya, tetapi dirinya ini menolak untuk diperiksa. Kemudian justru mempercepat laju kendaraannya untuk melarikan diri. Kemudian Nguyen akhirnya itu meninggalkan sepeda motornya dan juga mencoba kabur dengan berlari, tetapi berhasil ditangkap oleh polisi. Dan hasil pemeriksaan itu menunjukkan ya, jika Nguyen yang diketahui berusia 30 tahun ini yang asal Vietnam merupakan pekerja migran hilang kontak dan izin tinggalnya di Taiwan itu sudah kedaluwarsa ya sedari tahun 2017 yang lalu. Sehingga dirinya itu telah tinggal secara ilegal di Taiwan selama hampir 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi setelah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian, kasus ini diproses ya berdasarkan dugaan pelanggaran UU Keimigrasian Taiwan dan selanjutnya itu diserahkan kepada Satuan Tugas Khusus Dijen Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Taiwan guna memproses penampungan sementara dan juga deportasi ya teman-teman. Dan lantaran si Nguyen ini sebelum tertangkap ya itu juga menerobos lampu merah, maka dari itu dia bakal dikenakan denda yakni sebesar $5,400, kemudian ditambah menolak untuk diperiksa kemudian juga melarikan diri itu juga didenda yakni sebesar $45,000, kemudian mengemudi secara membahayakan itu juga didenda yakni sebesar $36,000, serta mengendarai sepeda motor tanpa SIM itu juga didenda yakni sebesar $36,000, dan total denda gegara melakukan hal yang tidak patut dilakukan ketika lagi berada di jalan ya, maka dendanya itu yakni sebesar $122,400 ya teman-teman ya. Jadi maka dari itu teman-teman, kita di sini juga ingin menyarankan ya untuk bagi Anda yang memiliki SIM ataupun menggunakan kendaraan roda dua listrik mikro di Taiwan ya, itu harus senantiasa menaati peraturan-peraturan yang ada di Taiwan ya. Jangan sampai karena gimana gitu ya, ujung-ujungnya selain membahayakan diri sendiri itu juga bisa membahayakan orang lain, dan selain itu juga masih ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran itu bakal dikenakan denda ataupun mungkin jika parah itu bakal masuk penjara ya. Maka dari itu teman-teman, bagi Anda yang punya SIM kemudian juga sudah membeli yang namanya kendaraan roda dua listrik mikro, itu harus berhati-hati ya selama mengendarai kendaraan Anda di jalan. Nah, bagi Anda yang tanda kutip hilang kontak ya, maka dari itu Anda juga, kalau Kak Aditya bilang ya, kita itu harus tahu mana sih ya yang paling bijak untuk hidup kita, apakah itu legal ataupun ilegal gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu setelah ini Kak Aditya pun bakal berbagi nih informasi terkait apa sih sebenarnya kebaikannya jikalau kita itu bekerja secara legal di Taiwan. Jadi bagi Anda PMA yang bekerja legal di Taiwan ya, selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya didapat, itu kita juga bisa menikmati jam

jaminan logis hak dan juga kepentingan pekerja. Nah, jikalau selama bekerja itu tidak melanggar peraturan gitu ya, tapi harus pulang ke negara asal karena hubungan kerjanya terputus, ataupun masa kerjanya itu habis gitu ya, ataupun karena tidak lulus pemeriksaan kesehatan ataupun medical check up, dan setelah berobat kemudian memenuhi

lebih dari 12 tahun. Tetapi bagi PMA perawat rumah tangga yang memenuhi persyaratan tertentu, itu dapat memperpanjang batas waktu kerja Anda sampai dengan 14 tahun. Apalagi jika Anda berhasil mendaftar yang namanya PTTM, ya, Anda bakal bisa terus bekerja di Taiwan, ya, teman-teman. Ya. Kemudian kedua, apa nih akibatnya? Jikalau selama bekerja di Taiwan, kita tuh kabur dari tempat kerja. Jadi ya teman-teman ya, berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan juga 74, bagi PMA yang absen bekerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak, ya itu bakal dicabut nih izin kerjanya, kemudian dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan ya teman-teman ya. Dan bagi PMA ya dalam masa kabur tersebut nih, tiba-tiba bekerja secara ilegal, itu juga bakal dikenakan denda ya antara $30,000 Taiwan sampai $150,000 Taiwan dan tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan. Kemudian selanjutnya, jikalau tidak diketahui jejaknya, nah kita ini bagaimana nih harus menanganinya? Jadi yang pertama, kalau selama kerja di Taiwan, ya hak dan juga kepentingan teman-teman semua itu dirugikan, harap meminta bantuan lewat saluran yang disediakan oleh Kemenaker atau MOL Taiwan. Dan pekerja ilegal yang bekerja sambilan ya di tengah masyarakat itu mudah dikuasai, diperas ya, kemudian juga dirugikan oleh majikan ataupun agensi gelap. Kemudian jikalau Anda cedera gitu ya, ataupun luka, ataupun sakit ya, itu juga tidak ada yang namanya jaminan askes dan juga jam sostek ya. Dan karena tidak bisa berobat melalui jalur yang normal, ketika mengalami paksaan hak asasinya pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum ya. Jadi jikalau Anda yang saat ini sedang mendengarkan adalah tenaga kerja gelap ya, ataupun hilang kontak, ataupun yang kaburan, maka dari itu, Kaditya di sini dan juga Kemenaker Taiwan atau MOL Taiwan yang menghimbau Anda untuk melaporkan diri dan juga meminta bantuan hukum lewat beberapa instansi. Jadi yang pertama, saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955. Kemudian kedua, ada yang namanya kantor imigrasi, tim operasi khusus yang ada di berbagai tempat. Kemudian juga kantor kepolisian yang ada di berbagai tempat. Kantor konsulat negara pengekspor PMA, kalau kita Indonesia ada di KDEI Taipei yang ada di Neihu Taipei sana. Kemudian pusat konseling PMA di berbagai kabupaten ataupun kota. Kemudian terakhir adalah pelayanan pengaduan konsultasi PMA yang ada di Bandara Internasional Taiwan. Baik itu yang ada di Taoyuan sana dan juga yang di Kaohsiung, semuanya bisa ya teman-teman ya. Kemudian kedua nih, untuk memberantas masalah sosial ya, maraknya kerja sambilan ilegal dan untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal, apabila majikan itu mempekerjakan PMA ilegal, itu bisa dikenakan denda paling tinggi yakni sebesar $750,000 Taiwan ya teman-teman ya. Dan selain itu, berlaku sejak tanggal 11 September 2015, Kemenaker Taiwan itu telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal, di antaranya untuk pengaduan perekrutan ilegal ataupun media ilegal PMA kaburan. Setiap kasus pengaduan itu bisa mendapatkan bonus maksimal sebesar $70,000 Taiwan berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap. Maka dari itu, harap ya manfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal yang mana itu bebas pulsa, yakni dengan nomor 0800 000 978 ataupun menghubungi saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955 untuk melakukan pelaporannya teman-teman ya. Dan selain ini, Kaditya juga bakal berbagi ya terkait informasi terkait masalah ya, dan juga peraturan terkait lainnya yang perlu kita perhatikan ya, khususnya bagi Anda yang memang statusnya itu adalah legal di Taiwan ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu adalah biaya agensi negara asal PMA dan juga biaya pelayanan agensi Taiwan. Jadi yang perlu diingat ya, yang pertama, biaya agensi ya agar bisa dibayar oleh PMA yang bekerja di Taiwan itu dibuat secara jelas dan adil. MOL itu memberikan saran ya kepada negara asal PMA, bagi kita Indonesia ya berarti Indonesia, untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji. Selain itu ya, meminta negara asal PMA untuk secara jelas nih menetapkan biaya agensi, kemudian

biaya regulasi dan juga biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja ke Taiwan. Kemudian kedua, ya, agensi Taiwan sesuai dengan standar penetapan biaya pelayanan agensi itu hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing tahun pertama yakni $1,800 Taiwan, kemudian tahun kedua yakni $1,700 Taiwan, dan yang ketiga dan seterusnya ya, yaitu adalah $1,500 Taiwan ya. Jadi tidak boleh melebihi angka tersebut. Sekali lagi, tahun pertama yakni $1,800 Taiwan, tahun kedua itu $1,700 Taiwan, dan tahun ketiga dan juga tahun-tahun berikutnya yakni $1,500 Taiwan ya. Jadi agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi itu harus memang benar-benar memberikan pelayanan kepada Anda ataupun PMA dan tidak boleh dibayar di depannya, teman-teman ya. Kemudian ketiga nih, segala biaya yang menjadi kewajiban PMA itu harus ditulis di surat pernyataan biaya dan gaji PMA yang masuk Taiwan dan juga dilegalisir ya di negara asal pengekspor PMA. Jadi agensi Taiwan itu tidak berhak ya menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang luar negeri ya, teman-teman ya. Jadi itu harus diingat. Kemudian yang kedua ya, itu adalah yang harus kita perhatikan terkait gaji kita nih. Ya, termasuk makan dan juga tempat tinggal Anda. Jadi tolong ya bawa catatannya ataupun pulpennya harus dicatat ya. Jadi yang pertama, menurut peraturan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Taiwan ya, gaji kita itu harus dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan juga ditetapkan dengan adil serta logis ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, MOL itu menentukan nih biaya makan dan juga tempat tinggal PMA itu berdasarkan rata-rata biaya makan dan juga tempat tinggal tenaga kerja lokal yang ada di Taiwan dan juga mekanisme pasar yang ada di Taiwan. Kemudian batas maksimum ya biaya tempat tinggal dan juga makan PMA yang termasuk di dalam gaji itu disarankan tidak melebihi $5,000 Taiwan dan nilai konkretnya itu ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga ya, itu tidak mengenakan yang namanya undang-undang standar tenaga kerja ya. Jadi majikan dan juga pekerja itu harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan juga kepentingan masing-masing pihak. Kemudian ketiga, ya, bagi PMA yang sekarang nih bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak ya untuk menyediakan tempat tinggal dan juga makan ya secara gratis, di saat kontraknya itu masih berlaku ya, pihak majikan itu tidak boleh nih secara sepihak mengubah persyaratan kerja. Nah, jikalau melakukan perubahan ya boleh, tapi harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan juga dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam surat pernyataan biaya dan gaji PMA selama bekerja di Taiwan yang sebelumnya itu sudah disetujui oleh para kepala bidang ketenagakerjaan asing. Kemudian nilai perubahan tersebut itu tidak boleh merugikan PMA ya, teman-teman ya. Dan selain isi surat pernyataan yang disebutkan sebelumnya ya, maka setelah dilegalisir oleh pihak berwenang itu tidak boleh melakukan perubahan yang merugikan pihak PMA ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang ingin Kak Aditya ingatkan yaitu adalah terkait hamil dan juga medical check up ataupun pemeriksaan kesehatannya. Jadi yang pertama yaitu adalah PMA setelah tiba di Taiwan ya dalam kurun waktu 30 hari sebelum ataupun setelah genap bekerja 6 bulan, 18 bulan dan juga 30 bulan di Taiwan itu harus menjalani yang namanya prosedur medical check up ataupun pemeriksaan kesehatan. Begitu pula nih ya, dalam kurun waktu 30 hari dihitung dari 6 bulan, 18 bulan dan 30 bulan sebelum atau setelah surat izin perekrutan Anda itu keluar ya, teman-teman ya. Kemudian kedua, apabila teman-teman semua itu hamil ya pada saat bekerja di Taiwan ya, maka majikan itu tidak boleh nih ya dengan alasan tersebut memutuskan kontrak Anda ya secara sepihak dan juga memaksa Anda untuk pulang. Apabila nih dikarenakan faktor kehamilan ya, maka teman-teman semua itu benar-benar tidak bisa nih ya melaksanakan pekerjaan, maka majikan itu bakal terpengaruh untuk memutuskan kontrak Anda. Nah, kalau Anda nih menggunakan undang-undang standar tenaga kerja, maksudnya

0: bagi Anda yang kerjanya di pabrik, ya, konstruksi, manufaktur, ataupun mungkin di panti jompo, majikan itu semestinya nih, berdasarkan undang-undang, itu terlebih dahulu memberitahukan Anda dan juga memberikan pesangon, ya, teman-teman, ya. Dan bagi yang tidak mengenakan undang-undang pokok tenaga kerja, misalnya nih, pembantu rumah tangga atau pemperawat, maka kedua belah pihak itu boleh bernegosiasi untuk mengakhiri kontrak Anda, ya teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, jikalau Anda hamil nih sewaktu bekerja di Taiwan, ya, maka kondisi fisik dan mental Anda itu bakal mengalami yang namanya perubahan yang sangat besar, ya, dan tidak ada bantuan dari keluarga ataupun teman. Maka Kemenaker Taiwan atau MOL Taiwan menghimbau Anda nih untuk mengambil tindakan yang bijaksana, ya, dalam melakukan hubungan seks, misalnya menggunakan kondom ataupun pil KB, ya teman-teman, ya. Nah, jikalau Anda itu hamil sewaktu di Taiwan, maka dapat melakukan pemeriksaan rutin di instansi kesehatan yang telah ditentukan dengan menggunakan asuransi kesehatan Anda, ya. Jadi klinik pemeriksaan kandungan ataupun biro kesehatan setempat itu menyediakan yang namanya buku panduan bagi ibu hamil dalam beberapa bahasa, baik itu bahasa Inggris, Indonesia, Vietnam, Thailand, Kamboja gitu, ya. Yang mana itu menyediakan beberapa informasi, ya, terkait perawatan kesehatan selama masa mengandung, ya teman-teman, ya. Jadi itu adalah informasi untuk bagi hamil ataupun juga pemeriksaan kesehatan. Kemudian selanjutnya Kak Ditya juga bakal berbagi nih, ya, berbagai informasi terkait keselamatan kerja dan juga pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, ya teman-teman, ya. Jadi harus diingat, Anda semua itu sama dengan pekerja pada umumnya yang ada di Taiwan, ya. Jadi selama bekerja di lapangan kerja, majikan itu mesti berdasarkan, ya, peraturan keselamatan dan juga kesehatan kerja, itu menyediakan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan, ya, bagi Anda. Jadi majikan selain menyediakan fasilitas keselamatan dan juga kesehatan kerja sesuai peraturan, ya, di saat mempekerjakan Anda, majikan itu mesti memberikan pendidikan pelatihan keselamatan dan juga kesehatan kerja dan juga pencegahan kecelakaan, ya, termasuk langkah-langkah keselamatan kerja, bahaya yang mungkin dihadapi, hal-hal yang harus diperhatikan selama bekerja, bahkan penyelamatan diri, pertolongan darurat, pencegahan kebakaran dan juga lain-lain demi melindungi keselamatan diri dan juga kesehatan pekerjanya, ya. Jadi Anda juga diingatkan, ya, untuk menjamin keselamatan diri sendiri sebelum kerja ataupun di saat bekerja itu. Jangan minum minuman keras, ya, dan juga yang lain-lainnya guna menghindari hilangnya kesadaran yang dapat menimbulkan bahaya. Oke deh, teman-teman, dikarenakan waktu, ya, maka dari itu acara info kita untuk pekan ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pekan berikutnya.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Apa kabar teman-teman semua? Yuk kita bersama-sama dalam acara www.warna-warni-wanita di RTI Raja Taiwan Internasional. Tentu saja seperti biasanya ditemani kita berdua di sini, saya Farini Anwar.
3: Saya Amina, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita hadir dan mengajak teman-teman untuk ikut berdiskusi. Mm-hmm. Topik kali ini yang akan kita bahas bersama berkaitan dengan cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau cinta ditolak, apa yang harus kita lakukan?
2: Atau enggak, bagaimana kita menolak? Kadang-kadang gitu juga, kita timbal balik, ya.
3: Oke, okay, bagaimana kita menolak?
2: Atau mungkin kasih tanda-tanda lah ke orang itu bahwa kita tuh sebenarnya mau nolak kamu, tetapi agak sedikit secara halus lah. Atau kalau kita sendiri lagi PDKT, ternyata orang itu mau menolak, udah kasih tanda-tanda kayak gini, berarti kita masih gak sadar gitu.
3: Kita masih gak sadar.
2: Tahu diri
3: dan
2: lah,
3: harus cari dukun.
2: Sekarang dukun susah kali,
3: nah. Oh ya, dukun susah. Bukannya dukun dukunnya susah. Banyak, cuman dukun yang asli apa abal-abal ini yang susah, nah, diketahui.
2: Dia, karena itu dia kadang-kadang kalau kita mau cari dukun amala, berarti dukun yang asli, iya, gitu. Dukun yang bisa istilahnya orang bilang hancun, apa bisa benar-benar tepat gitu. Seperti
3: atau malah
2: kita,
3: cuma nguras kantong doang.
2: Betul.
3: Terus cinta juga enggak datang-datang.
2: Iya, terakhir
3: uang
2: malah
3: sudah habis.
2: Betul. Karena memang banyak sih enggak cuma sekarang, ya, dulu-dulu juga banyak yang bilang istilahnya, oh dia bisa bantu begini-gini-gini, dia bisa supaya gini-gini-gini, tapi padahal dia sendirinya itu adalah penipu. dan dia bisa begitunya itu kadang-kadang dia hanya membaca situasi.

0: sebenarnya nih dia tahu misalnya Kak Aminah sama si A pasti jadi nih, padahal cuma karena si A lagi kerut ulur misalnya, dia sengaja oh bilang percaya deh nanti saya bisa ngomong gini-gini, tapi kamu kasih gini-gini, padahal dia udah tahu kalau lihat secara situasi, membaca situasi bisa seperti ini misalnya.
1: Iya, tapi sebenarnya ya untuk emosi yang seperti ini, perasaan memang kita kadang-kadang sulit ya, karena orang tersebut mungkin tidak malu untuk mengungkap, atau juga tidak kelihatan, atau mungkin dia masih punya pemikiran yang lain. Ya namanya hubungan seseorang dengan hubungan seseorang, ini adalah hal yang mungkin paling unik, paling spesial, dan mungkin juga sulit diprediksi, ada kalanya. Dan teman-teman jangan kita hanya bercanda, jangan tidak boleh percaya dengan hal yang berbau-bau dukun-dukunan, karena ini malah membahayakan, ya kan, merugikan, mungkin kita ditipu, atau mungkin dengan menggunakan cara-cara yang mistis, ini kan berarti kamu sudah memaksa seseorang yang tidak suka sama kamu untuk hidup bersama dengan kamu,
0: mengikuti apa maunya.
1: Iya,
0: kamu
1: punya raganya, kamu tidak punya hatinya.
0: Yang pasti kita berusaha supaya benar-benar bisa menggugah hatinya, mendekatinya dengan segala macam cara, tapi bukan dengan cara dukun gitu ya. Caranya ya mungkin,
1: tapi ada kalanya ya memang kalau pada saat kita melepas sesuatu seperti bahasa Mandarin ya, se itu artinya kita mengikhlaskan. Terus te, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bukan orangnya itu, mungkin ada kebahagiaan lain yang bisa kita dapatkan.
0: Iya, iya. Jadi kadang-kadang lepas yang di tangan ini kita dapat, lepas di tangan kanan
1: dapat yang
0: kiri
1: lain.
0: Tangan kiri dapat gitu. Tapi kalau kita nggak lepas tangan kanan, kita fokus ke tangan kanan, akhirnya tangan kiri nggak bisa dapat apa-apa. Misalnya seperti itulah ya istilahnya. Nah hari ini nih kita akan membahas nih mengenai ya cara-cara nih kalau kita melihat orang sebenarnya itu sudah menolak secara halus, atau kalau kita ingin menolak secara halus, kita juga bisa mengikuti cara-cara seperti ini misalnya. Apa nih pertama nih Kak Aminah?
1: Ya mungkin disinilah kita juga harus melihat tanda-tanda yang ada. Misalkan pada saat kita melihat seseorang gadis, seorang pria kita sukai, tentunya kita juga akan lebih ya aktif ya, atau boleh dibilang agresif, untuk menunjukkan bahwa oh kita nih perhatian nih sama kamu gitu. Jadi kita mungkin mengirimkan pesan atau ajakan. Nah tetapi pada saat ajakan tersebut tidak digubris, atau sudah dibaca tetapi tidak dibalas, nah ini mungkin juga sebagai tanda bahwa dia kurang perhatian, dia kurang serak sama kamu.
0: Tapi ya, langsung ditunggu dulu ya teman-teman, bukan langsung pas Anda SMS, pas ada pesan tidak dibalas langsung bilang ah dia udah gak buka. Ya kadang-kadang kan orang kan gak siap kali handphone di tangan, tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali, Eko begitu terus dengan alat, apalagi tidak jawab sama sekali, nah itu sudah tanda-tandanya dia mau mengatakan no.
1: Ya, gitu. Atau misalkan kamu sudah berkali-kali mengajak nih, dan dia penuh dengan alasan tidak. Misalnya kamu mengajak dia untuk dating berkencan nih, nah ngajak makan malam bersama, nonton bioskop lah, nonton film apalah, dan dia selalu menolak. Dan ini sudah tanda yang sangat pasti sekali.
0: Iya.
1: Iya, bahwa mungkin dia tidak suka. Nah, kamu sendiri yang harus mungkin effortnya lebih tinggi. Ya, mungkin memberikan dia surprise apa yang bisa menggugah hatinya. Betul.
0: Nah, tapi tentu saja lihat juga lihat situasi, misalnya kalau kadang-kadang ya orang juga berpikiran was-was. Ya kadang-kadang bilang ah kamu kok tiba-tiba terlalu agresif banget sih, kok tiba-tiba langsung ngajak makan berdua gitu misalnya. Ya bilang nang sengaja cari kesempatan mungkin ya makan-makannya rame-rame dulu, udah gitu baru pelan-pelan berdekatan. Kadang-kadang ya untuk mendekati seseorang kita harus perlahan-lahan dulu, pendekatan dulu, kasih lihat dulu, kita juga lihat dulu tanda-tandanya. Kalau jelas-jelas orang ini nggak ada sama sekali hati atau mungkin malah nggak suka sama Anda, kamu langsung nodong terus, nanti terakhir malah kesempatan apapun juga tidak ada. Tapi kalau kamu pelan-pelan mungkin masih ada kesempatan. Tapi kalau seperti kayak gini ya, seperti Kak Aminah bilang diajak begini nggak mau, diajak ini nolak, ini ya udah ada. Pertimbangkan, beralihlah hati Anda ke tempat lain.
1: Tapi memang susah ya, setiap orang mungkin karena dia sudah kesemsem, sudah suka banget, dan dia yang akan mencoba untuk mencari jalan. Nah, kadang-kadang seseorang itu mungkin dia kasih sinyalnya nih, dan kita sendiri yang nggak tahu sinyalnya itu terima atau bukan, ya atau hanya sekedar teman saja. Kan katanya pendekatan juga jangan terlalu agresif yang membuat orang itu ketakutan
0: takut
1: nih,
0: mundur,
1: langsung
0: lari.
1: Mundur nih, harus secara perlahan-lahan. Nah, Tapi pada saat kita perlahan-lahan ini, dan yang bersangkutan itu dia nggak sadar, mm-hmm. dia merasa bahwa hanya sekedar teman saja, mm-hmm. ajak kumpul bareng nih, mm-hmm. atau jalan-jalan nih, mm-hmm. atau mungkin nonton bioskop berdua nih. Mm-hmm. Nah, mungkin dia juga hanya merasa bahwa

0: oh saya biasa kok nonton berdua dengan si ini, nonton berdua dengan si itu, dengan kamu nggak ada yang spesial. Tetapi yang bersangkutan ini merasa bahwa sudah mulai diterima nih. Iya,
1: ya kadang-kadang juga orang bilang jangan terlalu GR gitu kan ya. Terus kalau ini juga boleh bilang untuk kaum pria nih ya, biasanya kalau perempuan selalu dideketin, dibaein, diladenin, pasti lama-lama hatinya akan bergerak. Meskipun bukan pasti bergerak dia kasih kamu ya, tetapi bisa jadi kalau seandainya terakhir dia lihat kamunya itu seperti apa dan makin bisa bergerak, bisa jadi bisa menggugah hati dia. Tetapi kalau seandainya kamu sekali langsung ditolak, langsung kamu langsung mundur, nah berarti selamanya gak ada kesempatan. Cobalah pelan-pelan dengan berbagai cara, tapi dalam arti bukan memaksa. Nah itu dia, orang paling gak suka kalau dipaksa.
0: Lagi pula ya menurut Aminah, memang ini adalah satu yang tidak ada dalam teori, tidak ada dalam sekolah, atau pada saat teman-teman memberikan apa contohnya ini, ini memang sangat susah sekali dipelajari.
1: Betul.
0: Karena setiap orang
1: ada
0: punya
1: teorinya yang benar-benar A atau B gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Nggak ada standarnya ya, karena setiap orang kan punya sikap yang berbeda-beda, dan tabiat mereka, perilaku mereka dalam berteman itu juga berbeda-beda. Dan hanya saja kita sendiri yang juga harus lebih berhati-hati ya, pada saat misalkan nih kita sering mengajak dia jalan-jalan, mengajak traktir dia, tetapi pada saat dia tidak, dia selalu juga mengikuti saja, tidak ada timbal baliknya. Nah mungkin ini juga sebagai, bisa dijadikan sebagai contoh ya. Mungkin sebenarnya dia juga tidak pengen hubungan ini berlanjut, tetapi pada saat seseorang ini merasa bahwa wah gak enak nih saya sering ditraktir nih, karena kita akan terus-terusan nih, akan lebih sering lagi makan bersama nih. Nah ya kadang-kadang sayalah yang bayarin. Nah mungkin ini juga bisa sebagai tanda-tanda bahwa orang tersebut itu menerima kehadiran kamu dalam hidup dia. Iya.
1: Jadi kadang-kadang ya gitu dia. Segala situasi gak bisa bilang persis sama situasinya. Kalau seandainya situasi atau contoh kasus si A belum tentu sama persis dengan contoh kasus B, biasanya boleh bilang tidak akan ada situasi yang sama persis. Ya mungkin kalau seandainya sama persis situasinya, tetapi beda waktu, udah beda pemikiran lagi. Itu otomatis ya beda lagi. Jadi pintar-pintarnya kita lah untuk membaca situasi. Biasanya itu yang paling penting.
0: Betul, betul. Hanya saja dalam prakteknya sangat susah sekali. Betul, ya. Karena seseorang yang sudah tertarik dengan kecantikan wanita itu, dengan ketampanan si pria itu, hatinya sudah buta. Matanya sudah buta. Dia hanya merasa bahwa oh pada saat jalan bareng, walaupun barengnya itu beramai-ramai, dia merasa juga oh sudah disetujuin, sudah menjadi pacarnya. Nah mungkin harus lebih rajin lagi, misalkan dengan mencek apakah di status media sosial dia sudah, misalkan berdua ini sudah mengakui nih sama-sama pacaran nih. Nah juga harus cek apakah dengan di media sosial ini dia sudah mengakui dengan menaruh foto bareng berdua, atau juga kadang-kadang bisa memposting kencana, waktu kencannya dan lain-lain. Dan lebih baik lagi adalah mengenali keluarganya. Nah, menurut Aminah itu adalah satu-satu cara yang lebih aman. Pada saat keluarganya sudah diketahui, sama-sama sudah saling mengenal ya. Nah itu sudah jalan yang lebih aman.
1: Nah itu dia, tapi itu juga merupakan salah satu tantangan ya. Kalau seandainya anaknya udah oke, orang tuanya nggak kasih, itu juga merupakan salah satu tantangan loh Kak Aminah. Kan banyak yang seperti itu kan.
0: Betul.
1: Karena kan karena orang tua kadang-kadang lihat bibit bobot bebet kan. Misalnya kalau ini mesti nanya interogasi seperti ini. Kalau kita mesti, nah itu dia juga salah satu PR ya. Kalau dari teman-teman makanya mungkin diajak makan atau ketemuan sama keluarganya, mungkin pas lagi dia mau ajak kemana gini. Tapi pada saat itu juga kita harus benar-benar menjaga sikap dan juga bisa membaca situasi.
0: Iya, betul.
1: Karena itu katanya lebih berat interviewnya dengan calon daripada pekerjaan. Calon mertua atau calon yang mungkin nanti buat jadi pasangan Anda, itu akan lebih berat kan, dia bisa nanya-nanyanya yang susah untuk dipelajari dan susah untuk istilahnya bagaimana gitu kan.
0: Tapi setidaknya ini adalah, menurut Aminah memang tantangan yang sangat berat, tapi ini adalah sebuah
1: tanda
0: yang lebih aman ya. Dibandingkan kamu tidak pernah mengenali keluarga dia, mungkin kamu hanya sebagai cadangan saja. Ketika si cewek atau si cowok ini, mereka juga pendekatan dengan orang-orang yang lain, dan kamu hanya sebagai cadangan saja.
1: Atau enggak,
0: nah
1: dia,
0: ini
1: dia,
0: bukannya lebih parah?
1: Iya, atau enggak dia yakin orang tuanya pasti nolak. Jadi saya ya buat seneng-seneng aja deh. Tapi enggak, bukan untuk selanjutnya gitu, is

0: Iya. Jadi ini juga kita pada saat mencari jodoh, pasangan, menurut Aminah kita sendiri ya, selain memang harus mementingkan perasaan kita, kita mencari mendekati orang-orang yang kita sukai dan orang-orang yang mungkin satu frekuensi, tetapi kita juga harus berhati-hati sih. Ya mungkin lebih tahulah, lebih logika. Artinya cocok nggak, bisa sejalan nggak untuk di masa jangka panjang.
1: Iya. Makanya kadang-kadang orang bilang butuh pendekatan, butuh yang namanya waktu pacaran. Meskipun orang bilang ada juga yang berpemikiran katanya pacaran pendek-pendek aja waktunya, singkat aja. Toh nanti selama setelah masuk ke jenjang pernikahan, keluarga, itu juga samanya seperti lagi menggunakan saat itu buat masa pacaran. Kemudian nggak semuanya meskipun pacaran panjang, lama, tapi begitu menikah nggak berapa lama juga akhirnya bercerai juga. Sedangkan ada orang yang pacarannya sama singkat nih, cuma berapa bulan atau mungkin berapa hari ya, mungkin itu berapa hari, mungkin agak sedikit gimana ya, itu tiba-tiba malah setelah menikah itu malah langgeng. Karena memang itu juga kalau yang namanya menikah kan mempersatukan dua orang dengan pemikiran, dengan pendidikan, dengan latar belakang, dengan segala macam hal yang berbeda untuk bersatu, itu kan memang boleh bilang susah sekali sih.
0: Dan di sini ada sebuah survei dari Singles in America di mana dikatakan bahwa 75% yang lajang atau jomblo mereka mengatakan bahwa menerima telepon saat berkencan akan mengurangi ketertarikan, dan 66%-nya tidak suka jika pasangan kencannya itu membalas pesan pada saat mereka sedang berkencan. Iya. Jadi mungkin di sini mungkin merasa bahwa kurang perhatian sih ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa perhatian atau rasa hormat dalam interaksi mereka saat pendekatan ini sangat memengaruhi tingkat ketertarikan mereka. Nah, mungkin di sini mungkin ya, pada saat kita sendiri mendekati seseorang, ya selain perasaan juga harus logika. Kita harus bisa membaca situasi apakah orang tersebut sudah tertarik dengan kita atau tidak. Dan kemudian ya, namanya pacaran, setiap orang juga punya kesibukan masing-masing, punya personelnya, privasinya sendiri. Kadang-kadang kita juga harus membebaskan dia. Jadi tidak berarti bahwa karena dia sudah menjadi pacar kamu, nempel ya, kayak perangko. Jadi 24 jam waktu dia harus terbagi kepada kamu. Sementara dia sendiri juga masih punya teman-teman lain, masih punya aktivitas sendiri, dan di mana juga harus harus diberikan kebebasan.
1: Jadi istilahnya kalau seandainya kamu kasih kebebasan, berarti kamu juga memberikan kepercayaan kepada dia. Kalau seandainya kamu jadiin dia sebagai tawanan, mesti 24 jam ikut kemana, maksudnya kemana-mana pun ikut. Jadi istilahnya kamu tuh gak percaya, gak percaya sama dia. Tan, biar gimana kan sebelumnya, sebelum kejadian sama kamu pun, dia sebenarnya juga adalah seorang yang bebas. Jadi sekarang terikat berarti hanya mengikat beberapa waktu dia, bukan berarti sepenuhnya. Jadi kamu sendiri juga sekarang mungkin lagi PDK, lagi pas antusiasnya nih. Jadi pengen banget terus, tapi kamu juga bisa mengontrol diri. Tapi terakhir kalau seandainya dia, kita juga bisa berpikiran kalau saya dia sama seperti sikap kamu, selalu mengikat kamu kemana-mana pun diikutin. Akhirnya kan kamu nggak ada waktu bebas, kesal, malah akhirnya kesal kan. Loh, kan tiap kali mana mungkin sih sama kamu melulu, setiap kali mesti saya gini-gini melulu. Ya kan juga bisa, mau misalnya mau main basket lah, masih mau main gaplek lah, atau mungkin juga mau istilahnya main game lah. Kan nggak mungkin selamanya sama kamu gitu dia sih.
0: Jadi juga harus saling pengertian lah.
1: Betul.
0: Nah, tentunya di sini kita juga berharap ya, dari informasi yang kita bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan mengejar seseorang yang kamu sukai, baik itu wanita atau pria. Nah, kita juga harus pintar-pintar membaca situasi dan kira-kira pesan-pesannya seperti misalkan dia sudah tidak gubris pesan kamu atau tidak pernah membalas pesan-pesan yang ada itu atau email.
1: Ya. Nah, ini baca tapi enggak balas ya.
0: Ini sudah sebagai tanda bahwa dia menolak, ya mungkin sudah ada saatnya kamu cari pasangan yang lain. Mencari jodoh yang lain,
1: atau dia tidak berani memberitahukan ke siapapun tentang hubungan kamu dengan kamu, itu berarti ada tanda-tanda dia tidak mau sebenarnya, karena tidak berharap orang lain tahu.
0: Betul.
1: Cuma kamu dan saya tahu. Kalau mau pas jalan pun carinya yang di tempat sepi yang nggak ada orang sama sekali, yang nggak boleh kelihatan orang sama sekali. Jadi kadang-kadang kalau ditanya depan orang nggak berani ngomong. Yeah. Atau mungkin juga nih tiap kali selalu maunya dia ditraktir terus. Tanpa ada istilahnya timbal baliknya. Padahal kadang-kadang ya mungkin basa-basi sih. Kalau sebenarnya ada basa-basi, enggak kali ini aku yang bayar deh, atau kita ganti.

0: Dan yuk atau enggak gini yuk. Ada kemungkinan karena dia berharap hubungan ini akan berjalan lama. Tapi kalau cuma ah biarin aja kapan lagi nih dia bayar saya terus kan saya untung toh saya enggak jangan sampai aku dirugikan. Bisa aja orang pemikiran seperti itu ya.
1: Atau juga pada saat sedang berkencan dia selalu melihat HP-nya saja. Ya dan
0: kamu
1: tidak peduli.
0: Sama apa ya, pacar sama saya gitu ya.
1: Iya, jadi ini juga harus diperhatikan gelagat dia pada saat kalian berkencan tidak ngobrol satu apa hobi atau ketertarikan kalian terminat dan lain-lain atau dari sisi pendidikan dan lain-lain. Nah, ini sudah membuktikan bahwa tidak ada kecocokan di antara kalian.
0: Betul. Kalau mau juga sama-sama lihat HP tetapi kita enggak bahas hal yang sama. Misalnya kalau oh saya lihat ini nih HP ini gini-gini. Cuman kalau dia lihat HP mungkin malah balas orang sambil senyum-senyum, kamu sendiri bingung ngapain ya ini kalau itu juga udahlah waktunya Anda untuk mengundurkan diri dan juga membuka mata Anda untuk cari yang lebih baik lagi. Ini mungkin merupakan tanda-tandanya. Oke, teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.